0: hadiah kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri. M dari Noise.
0: Sip.
2: Pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
3: Halah, paling juga kuotanya habis.
2: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi, Bo.
3: Ya, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
4: Vitama Denatur sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional.
5: Dapatkan di Radio Cempaka Angka nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Berkah Komar.

0: Demam, sakit kepala, ya minum.
1: Di seluruh Indonesia.
2: Udini, ketemu lagi. Waduh, beli tehnya kok banyak banget.
3: Oh, iya juga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.
1: Sajian Nikma
4: dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RC Antara Pelajar Belakang nomor 50.
5: Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya.

0: Abah panas demam gak turun-turun. Ibu takut Abah sakit tipes.
1: Kasih kapsul cacing aja ya Bu. Bapak.
0: Ibu gak tega Pak kalau harus kasih cacing.
1: Kapsul cacing Bu, bukan cacingnya.
0: Hah? Ada gitu Pak?
1: Aman
0: dan baik untuk penyakit tipes.
2: Dapatkan di radio beli di 2 desa.
3: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitar.

0: Wah, selamat ya, Din,
1: di Radio RCA Banjar.
0: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming? Kan luar kota. Bisa, Din, yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua ada.
1: RCA Banjar. Terus download deh. Ingat, teman-teman, jangan salah ketik.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutol, obat herbal ramuan.
3: Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi, sering pusing dan lemas. Sekarang tidak lagi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih, Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50.
5: Produk kabarnya. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI.
6: Nuhunnya ce, kina wartosna.
7: Ya. Sahiji pengobatan resmi, nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Bajama, atawa Bekar. Herbal, nu dibarengan, anu dilakukan ku Kanjeng Nabi. Anu bisa ngusi rupa-rupa penyakit. Kalayan dibantu, obat herbal tradisional Indonesia. Anana bisa ngop mata, kanker, gondok, ginjal, beyen, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatu. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
8: Pengobatan Raja Rimba salah satu pengobatan yang sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Sari. Dari arah Pangandaran, WhatsApp 081-323-944-6. Tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba.

0: manajer juga. Manajer kemana saja kamu?
1: Ada di rumah, Bu. Tapi udah 2 minggu ini Bapak batuk-batuk parah, dahaknya keluar darah. Terus kalau malam hari
2: Habutop aja, Bu.
1: Habutop? Kayaknya pernah dengar.
2: Iya, yang di radio-radio. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah, dengan ikhtiar rutin mengkonsumsi
1: beli. Ya udah, nanti sore saya beli. Mudah-mudahan cocok.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, ramuan

0: Hanya dia. Dia, dia, dia.
1: Emang bapak gak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.

Jalan Banjar Langensari, kilometer 7 Desa Mulyasari, Batop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Raya Banjar Pamerican, nomor 19 Sukajaya, Kecamatan

0: dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret.

0: memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu.
0: Ibu beres-beres.
1: Ya udah, Bu. Iya.
2: Ya, dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 2015.

0: kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kamu Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Indonesia.
2: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
3: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat.
2: Kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain.
4: Halal dari Majelis Ulama Samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: hasil anu masihan alamat di warang berobat karajarima. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu kadieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos karajarima mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Ya enya atuh akang, mata wartosan oge dinyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan.
0: Tuh, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu obat herbal darah tinggi. Ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab setiap panyakit.
2: Indonesia, pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat

0: manjain mata. Ayo, pegel gitu tiap hari liatin komputer.
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan. Makanya mataku glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur, Vitanisia, dan sudah mendapat
3: RCAFM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50.
4: Pala bingung.
5: Mu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
4: Iya jelas bingung.
5: Memang mengganggu, hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lekturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi.

0: bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di 02 bersama siapa saja.
2: Bapak?
3: Iya, kenapa?
2: Bapak tahun?
3: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur Bapak? Mau ngenalin Bapak ke tante-tante? Kayaknya Bapak nggak beli lagi. Nggak ada duit.
2: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
4: Tama, sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapat...

0: Diri lo yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
1: Mata adalah jendela dunia. Jangan biar berbayang, mata rabun karena diabetes dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
2: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur.
3: 239-444-611.
2: Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai
4: di Yonya.

pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab, sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur, saya minum Abutop 2 kapsul. Abutop di agen terdekat. Abutop memang sudah terbukti. Terima kasih. Ya.

0: Terus nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
1: Mata arti, mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata koran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan...
2: Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra.
3: 3-2-3-4-4-6-1-1.
2: Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba.
4: Hebatlah.

0: ya, Din? Kapan berangkat streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota. Emang bisa?
0: CA Banjar. Terus download deh.
2: Jangan nih.
0: Yoi dong.
1: Sekarang Radio RCA Banjar

Udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal atik ya. Radio RCA Banjar.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Ma gatel-gatel, setelah saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatel-gatel, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih, wassalamualaikum.

terkenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hijau. Selain rasa manfaat untuk kesehatan, kandung klor 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam jantung. Mengonsumsi teh ketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks.

kolesterol, diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu

0: di hari tatos karitukan hasilnya.
1: Saka percanten ker kulawargi ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjar Mahakawasa. Bekamnya eta ngarasa hiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi. Anu panas, kencing batu, gondok, ginjal, usus

0: abeien hernia, amandel tumor, polip rematik, mah darah tinggi, asam urat, penyakit pasti aya obat.
1: Pengobatan tradisional Indonesia, pengobatan Rajasari dari arah Pangandaran lebih kurang 1116077 WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: sekali. Keiban terdekati utama membantu memelihara kesehatan.
1: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
2: Belum adanya pencairan dana dari pihak
3: tahu di Cianjur tumbang. Sejumlah SPPG di Cirebon berhenti operasi. Sejumlah luka di beberapa bagian tubuh.
4: Warga yang menemukan korban sempat memberikan pertolongan, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan kepada pihak kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat
5: di sana,
3: berhenti beroperasi sementara sejak Senin 8 Juni.
6: Seperti biasanya, salah satunya adalah SPPG Pegambiran 01 Kota Cirebon yang membenarkan pengumuman tidak beroperasinya dapur SPPG Pegambiran 01. Tampak dapur yang setiap harinya disibukkan dengan aktivitas melayani

0: kebutuhan gizi pada hari Senin.
1: Viral akun kita.
0: Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah dapur MBG lainnya di kota Cirebon, sehingga tidak dapat beroperasi akibat masalah yang
2: sama. Serikat yang menembus Rp18.000 per dolar mulai dirasakan pelaku usaha kecil di daerah. Salah satunya pabrik tahu goreng di Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, yang terpaksa
3: Untuk sementara waktu, pemilik pabrik sekitar 1 bulan, lonjakan harga kedelai menjadi faktor utama.
4: Jadi nggak untung lah gitu, jadi rugi.
3: Akibat penghentian produksi, sekitar 15 pekerja terpaksa di...
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak masyarakat dia konvensional semata. Di tengah derasnya arus informasi digital, radio dinilai masih memiliki kekuatan besar sebagai ruang komunitas yang mampu membangun kedekatan dengan publik. Usman saat berdiskusi bersama PRSSNI Jabar Senin 8 Juni mulai dari bis.
5: Untuk keperluan-keperluan yang lainnya yang sifatnya informatif yang pada saat ini memang ya kita
2: tegaskan pentingnya percepatan nota kesepian. Video diduga memperlihatkan pesta sesama jenis di salah satu tempat hiburan malam atau THM di Karawang menuai perhatian publik.
6: Bupati Aep Saipuloh siap mengambil langkah tegas.
7: Karawang ini adalah
6: Satpol PP Kabupaten menjelaskan keputusan penutupan permanen merupakan wewenang dinas teknis tindakan ketika mengetahui adanya perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan aturan
8: media pun.
2: Di Bandara Husein Sastranegara Bandung masih dibahas antara
9: katakan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan sudah dilakukan setelah adanya arah sangat positif demi kemajuan kota.

0: digunakan pihaknya.
1: Kabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LBS PRSSNI Jawa Barat.
2: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PKN Siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI.
3: 2x3 ini, ya sudah. Kenapa tidak? Kita minta untuk dicabut.
4: Jabar Now diantaranya mengenai tewas diduga diserang Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Korban yang berusia 9 tahun.
5: Kan informasi yang beredar di masyarakat, korban diduga menjadi sasaran.

0: Di beroperasi
1: 01 tampak dapur yang setiap
2: mekanisme caranya kita.
1: Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah dapur MBG lainnya di Kota Cirebon sehingga tidak dapat beroperasi akibat masalah.
0: Yang tengah Kabupaten Cianjur yang terpaksa menghentikan produksi akibat melonjaknya harga
3: sekitar 1 bulan lonjakan harga
4: kedelai pupuk naik.
3: Cianjur termasuk pasar muka dan kecamatan.
0: Adaptasi lebih agresif dan bisa dipandang informasi yang cepat, ringkas dan relevan sehingga radio perlu mulai dari bisnis, kesehatan hingga
5: edukasi. Saya pikir Kordoba harus juga bisa masuk pada ranah radio ini.
0: Usman juga menegaskan pentingnya percepat harap sinergi antara dunia penerbitan tas yang dinilai bertentangan dengan norma.
6: Sekretaris Daerah untuk berkomunikasi dengan Praja Satpol PP Kabupaten Karawang menegaskan tidak bisa langsung melakukan penutupan permanen terhadap Helen's Theater Night Karawang lantaran tempat hiburan malam THM itu pihaknya tetap melakukan penyegelan dan penutupan sementara.
7: Kita nggak bisa melaksanakan penutupan permanen langsung.
6: Tempat hiburan.
8: Memperketat lagi hal seperti itu dan tidak akan terjadi lagi hal yang seperti itu karena kita sebenarnya tidak ada mendukung.
9: Husein Sastra Negara Bandung masih dibahas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Saat ini Pemprov Jabar sedang menyiapkan berbagai kebutuhan termasuk pengaturan lalu lintas di sekitar bandara agar tidak terjadi Bandara Husein Sastra Negara masih dalam kondisi siap digunakan.
10: Pihak militer sehingga kami siap

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Di sana, ngeblur kok santai.
2: Mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi. Berobat dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukom, sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba

0: udah jomblo?
1: Satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu menyediakan
2: seleksi.
1: Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

0: anu maha kawasa, bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku kali rematik mah darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayang boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan.
1: Lah mengantongi surat ini dari arah mana saja, alamat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi Batan Raja Rimba. Buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: macamnya obat flu.
1: 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek.
3: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.

Udah lama aku tunggu-tunggu, akhirnya diterima juga. Tapi nya aman terkendali. Bisa coba bentar, aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Ming loh, enggak masalah salah ketik ya. Radio

0: kalau gitu. Itu bawa apa mbak di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang
2: ter hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol. Kami terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: sebel.
1: Di sawah, kaki suka gatal-gatal.
2: Oh iya, cocok itu mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal.
3: Sama Indonesia.

0: AF.
1: Lagi bahagia kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri. Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti
3: bisa didengarkan di mana saja.

0: mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: 3 2 3 9 4 4 6 1 1 081 3 2 3 9 4 4 6 1 1 buka setiap hari dari jam

0: Sudah itu kau hal terlebih dahulu.
1: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai si
0: kacang lagi.
2: Lastri, cepat beri Indonesia.

0: Butop.
1: Dan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
0: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa?
1: Sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio.
0: Terus mengkonsumsi
1: top obat yang...
2: Angkasa atau RCAFM Jalan Tentara...

0: berapa ibu?
1: 6.
0: Apa yang dirasa ibu?
1: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.
0: Sama yang ini ya?
1: Iya,
0: yang isi 200 kapsul.
1: Iya, iya.
0: Oke, ibu buat pendengar si ibu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din, ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
0: Alhamdulillah, aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Serius, Ra, gimana caranya?
0: Catik Ranya.
1: Negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Blur.
2: Ya, kepengaruh diabetes dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan sela dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Kembali, gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna.

0: CAFM Banjar, radionya.
1: 3 kali sehari lengkap saya untuk mencoba meminumnya.
2: Pengguna Habuto,

0: pertama.
1: Yo, saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada apa? Silahkan.
0: Konsumen pengguna Vitama.
2: Asoy! Asyik coy!

0: www.fm.fm.id
1: RT2 RW3 Kecamatan. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang. Sultana Minyak Herbal Serba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman

0: pendengar.
1: Kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda.

0: dengar main peng.
1: Lalu saya beli, sudah setelah minum Pitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangkat dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

0: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes. Ya, selang berapa hari, alhamdulillah.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA.
2: Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA.
3: Radio yang paling asoy. Asik coy.

Buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dia berobat anu cai hasil
3: pisan. Pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta kucara hijamah atawa bekah herbal udara kata bata khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer jeung kurang perkasa. Kasing saha wae ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan Raja Rimba tempat
4: di Banjarsari dan Nasional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba, Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, 081-22-111-6077, WhatsApp 03944.

0: aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store. Dengarkan terus 102.

0: atuh. Make tangan jak-jak waring gas deui geurang. Sok ajaran di mana? Yeuh, tong meuli.
1: Jantung, lepar, kanker, hipertensi, kolesterol internasional ISO 95.

0: Belum selesai?
1: Iya. Pucat mukanya.
2: Aku habis diomelin.
1: Rutin minum kapsul.
3: EBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah sampai. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pendengar ada nasihat.
0: Pengguna Vitama.

mau bercerita, kemarin anak saya selang berapa hari alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya

0: butok. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Di pohon.
1: Alhamdulillah setelah
0: mana ibu tahu Habutop?
1: Dari radio.
0: Kesan-kesannya dan pesan. Bu Neneng, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: CA Radio ya.
1: Selamat ya Din, kapan berangkatnya?
2: Iya.
1: CA sekarang udah bisa streaming.
2: Kan aku di Jakarta.
1: Yang penting ada sinyal dan semua aman terkendali. Bisa lancar.
2: Nah. Sekarang Radio RCA. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio

0: Kelas yuk.
1: Kenapa? Demam.
2: Kayaknya demam. Panas dingin. Mau traweh juga pusing sebenarnya.
1: Mending gak usah traweh dulu. Minum kapsul Otipus yang bisa membantu menurunkan demam.
2: Iya. Yaudah, aku pulang lagi aja.

0: hurufnya gede-gede emang gak kebaca? Fur, terapi sana.
1: Si dengan cara alami dan tanpa bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan...
2: Alamat praktek. Pengobatan Rajam 11 081 323.

0: dahaknya keluar darah. Terus kalau malam hari badannya berkeringat.
1: Itu gejala TBC, Bu. Kalau bisa merokoknya dikurangin, Bu.
0: Saya juga udah nyuruh Bapak buat berhenti merokok, tapi masih aja.
1: Kalau udah kecanduan emang susah. Mumpung belum parah penyakitnya, beli obat herbal Habutop aja, Bu.
0: Habutop? Kayaknya pernah dengar.
1: Iya, yang di radio.
2: Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, liver, kanker, hiperdarah tinggi.

0: Kamu mau?
1: Ah, enggak. Aku tuh lagi liatin kamu. Lahap banget makannya.
0: Aku selalu rutin minum Vitapedia.
1: Vitapedia itu apa?
0: Multivitamin alami terbuat dari ekstrak seperti sari kurma dan...
2: Pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas dan lain-lain. Madu Vitapedia.

0: Mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua, bagi para pendengar radio di

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar,
4: itu minyak herbal Sultana. Sultana minyak herbal serba

0: RCA, radio yang paling asem.
1: Ibu gak tega, Pak, kalau harus kasih cacing.
2: Kapsul cacing, Bu, bukan cacingnya.
1: Hah? Ada gitu, Pak?
2: Ada, Bu, namanya Otipus. Cacing yang udah diekstrak, bentuknya kapsul, produknya aman.
3: Temulawak dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: Media diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA.
2: Radionya Kota Banjar.

Jahe salah satu penelitian terbatas yang menjelaskan tentang mie besar. Penelitian tidak menunjukkan apakah mereka yang mengonsumsi jahe dalam bentuk kapsul, menambahkannya ke makanan, atau meminumnya sebagai air jahe atau teh. Tetapi, jahe dan air jahe dapat membantu kondisi berikut seperti dilansir web MD dan Healthline. Menurunkan kolesterol. Dosis jahe harian dipercaya dapat membantu Anda. Jahe mungkin tidak akan menghilangkan rasa sakit otot dengan rasa sakit yang lebih sedikit di hari berikutnya dibandingkan mereka yang tidak. Menangkal kuman. Senyawa kimia tertentu masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak jahe.

0: Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api. Akeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis, awara jasinga, ogi,
2: kapimba. Salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya. Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami. 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba.

0: 50 tahun. Keluhan di kaki saya bekas gigitan ular tanah. Sakitnya sudah tidak karu-karuan. Hampir satu botol yang isi duksul tanahnya buat mengobat aktivitas kembali. Saran saya untuk para pendengar semuanya yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, cepat obati dengan top obat herbal ramuan Arab, karena habuto bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Ini adalah wabarakatuh.
1: Demikian konsumen pengguna habuto.

0: radio yang paling asam.
1: Cerita dulu, saya punya keluhan vertigo. Lalu saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal Habutol. Terus mama mencoba beli, di saya coba gunakan
2: dari salah satu konsumen pengguna Habutol.

Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman. Saya punya keluarga, saya ngonsumsi Abu Top. Yakin ini makan Abu Top itu tenaganya dan

0: sedikit sudah.
1: Ah, butuh.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar.

0: Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habut, jangan lupa gunakan Habut, obat herbal sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahwa orang yang disayang Allah. Ngapa ujiannya datang silih berganti? Ujian pertama datang dari seorang nanti mendakwahi aku, la arjumannaka, akan ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni waliya, tinggalkan aku untuk selamanya. Tak ada ujian yang paling berat selain berhas dosa-dosamu, hai ayahku. Innahu kana bihafiyya. Ada sebagian orang yang beranggapan kalau dia sudah hijrah bukan berarti hidup akan senang, tenang dan kenyang. Ijin keluar memecahkan dan menghancurkan patung-patung ini adalah patung yang paling besar. Nabi Ibrahim sedang mengajak ingkanu yang tipun. Tanya berhala yang besar ini. Tanya berhala. Sunnatullah terjadi. Selamat ala Ibrahim. Api yang tabiatnya membakar, api tak dapat membakar kalau sudah dengan puasa yang zalim. Lulus ujian kekosongan jiwa. Ingin mendengar tangisan 86 tahun Allah. Begitu kisah Nabi Ibrahim mengingatkan kita kembali. Sesungguhnya tak sulit bagi Allah untuk memberikan yang kau cintai, yang kau sayangi, yang kau harap-harapkan. Tapi Allah ingin kau merintih di tengah malam dalam doamu. Allah berbagi dengan yang lain. Oleh sebab itu munajat di tengah malam, berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Allah ingin meningkatkan derajat, menghapuskan doa, menghapuskan dosa dengan doa-doa dan permintaan seorang hamba. Aqrabu may sahwa, hidup tak pernah lepas. Perut itu kosong dari materi, kamu supaya kau melihat ujian itu kecil. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk, saudaraku. Ja'alid dunia akbar hammina. Walam, kalau ditakdirkan Allah kita masih menikmati dunia ini. Itulah mengapa Nabi Ibrahim di sehari semalam dalam satu salat, apa-apanya. Ujian kita ini belum ada sebesar ujung kuku kelingking Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, keluarlah dari mulut subhanallah. Yang keluar bukan caci maki. Tak ada tempat berharap kecuali kepada Allah. Gantungkan harapan kepada Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur. Jangan, dia tidak hanya hidup, dia maha hidup. Al-Hayyu. Apakah dia mengatur setiap gerak kita terlintas dalam kepala kita? Dia tahu siapa dia. Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Hidupkah dia? Dia ring bisa menolong selain dia. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi wal ard. Dapatkan suaranya. Allahu Akbar. Walillahil ab. Dunia tanpa Allah terasa kecil. Tapi Nabi tahu. Apakah tapi ketika kau besarkan Allah, maka kau sepuha. Tak ada satupun yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah. Mengapa orang korupsi? Karena takut anak tidak makan. Gunting yang diangkat Allah. Ya Allah, doa berikan makanan haram. Oleh sebab itu, atib mat'amak. Jaga makananmu. Supaya pandangan kita lurus. Supaya kita faham. Supaya kita sabar atas segala doa-doa. Allah Maha Besar. Tiga. Puncak daripada cinta Ibrahim alaihissalam. Setelah anak itu lahir, itulah puncak cinta. Anak pun sama.

berpikirnya puncak dari cinta kepada ayah adalah saat sanggup berbagi kepada Allah. Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah. Soleh dalam beramal, soleh dalam mencari kekal abadi sepanjang zaman. Tak akan lapuk tergadai agama dan akidah hanya sampai ke tenggorokan. Mereka akan menangis 2-3 hari, selepas itu mereka akan tertawa, mereka akan melupakan kita. Kerja, kalau kau hari ini jabat tinggi, punya kekuasaan hebat, dia akan digantikan oleh orang lain. Belum kau mati, maka wahidun yang tinggal hanya satu. Apa dia? Wakaf, infak, sedekah. Bila kau punya yang lebih besar, tidak lebih besar, tidak, berikan sedekah. Allah Maha Adil. Kalau kau hebat, hebat, berikan infak. Orang yang sombong, itulah orang yang angkuh. Itulah dengan cakap yang baik, dengan perbuatan yang baik, qaulun ma'rufun, perbuatan yang baik, wa maghfiratun,

0: yang mendukung potensi manfaat jahe untuk kesehatan, namun hanya penelitian terbatas yang menjelaskan tentang minum air jahe secara khusus sebagai teh. Tetapi, jahe dan air jahe dapat membantu untuk kondisi berikut. Mengonsumsi 5 gram jahe dalam 1 hari selama 3 bulan dapat menurunkan kolesterol LDL sebanyak 30 poin. Mereka juga dapat mencegah virus seperti Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak jahe yang bisa membantu memelihara kesehatan tubuh.
1: Produk Habatop, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Beli di Apotek Berkah Mandi, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten.
2: Agen grosir Bapak Aco, suka.
3: Alhamdulillah, ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Duka, tapi...
4: Tapi kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din.

0: Bukannya penting, ada sinyal dan kuotanya semua. Terus download deh, jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar, aku buka Play Store dulu.

0: sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat cengkeh untuk kalori, 1 gram karbohidrat, kalsium, magnesium meningkatkan jumlah sel darah putih. Manfaat cengkeh bagi kesehatan lanjutnya adalah membersihkan tubuh dari racun berbahaya dan mikroba. Dengan mengonsumsi beberapa cengkeh, maka kesehatan tubuh kamu dipercaya akan meningkat. Mengatasi iritasi lambung, dispepsia dengan ekstrak cengkeh yang bisa membantu memelihara
1: pasar atau depan pasar Langgeng Flyover Langgeng Sari Kota Banjar.
2: Untuk gede-gede emang
3: kata lainnya, Gurah
4: Timur Wijaya Motor Banjar Sari untuk sasaran alamat 44611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
5: 102,1 RCA FM Banjar, radionya

0: Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai kelas, saya mencoba menggunakan serbaguna. Saya sudah membuktikan hasil.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
2: Produk Habatnya Habutop Sultana Vitama BM Lengkap. Alamatnya di Jalan Raya Sari, samping BR.
3: Pak Ato, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
4: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
5: Bukti nyata, kalau flu ya mesti menjadi bingung.